0: omusango guno olwensonga ali biased kiba kitegeeza ki kanso
1: wanji
0: bubaga nti ali biased baba tegeeza ki
1: omuntu okubeera biased kitegeeza asuliridde ezimu kunyota ezokubeera impasho oba okwetengerera
0: tetengeredde alina mu akatima akakye kubira
1: yesebo
0: okay byebiri obuyobo nebirala bingi byetujogera masono kubanga tubatuusaako mu mawulire gaffe agatali gamu poliisi ekyagenda masono kuba nti ekola ebikwekweto era tuze tugenda masono kubanga tubiraba nga bagenda masono kubanga bakwata abantu abatali bamu.